0: Iyayi ndi programu ya kodimudziwa tafikanso pansi ziro pazomwe tinakutengerani lero mprogramu yathu yangwirizano ni yasa komanso tete ndi anzathu awa aku Zambia takupatsalani mmenemo nkhani zosiyana-siyana monga mmene angathanilani ndi matenda ajachikuku. Matenda achikuku ndi matenda woopsa kwambiri, sarampo. Ndiye takupatsalani nkhani zokudzana ndi zimenezi. Sabata ya trafiki kapena kuti transitu awatu ndasilikali ya polisi aja apansewu omwe amathandizira kuti ngozi zisamachitike kutete komanso kuniyasa. Nditokoze kukondedwa athu omvera, munali ndine Bright Sonjera, nditokoze pamakina pa Gervasio Rabisoni komanso ndi nzathu Noa Chilimampunga kutete ndinso amene akuthandizira pa makina. Ya chauta kudalisa.
1: Radio Mosambiki, tete ndi niyansa.
2: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndi kusangalatsa.